Ero tukanabura abantu tino itwe banganga tukabi tunasi esho dawa esho mundu akesha kolesha kuti obukone bwewe ngakesha kolesha dawa yomobero vengahe na ukawabetebeta obukoni bwa uobo eyuka yatebete yo kande bukana shaya la san neryo tukasangala uko wabande ini yato keribu kanire hali yabandi atikabisa inje muno hiko kulupitali lwa mundu fulani mwambe dawa sinareta lamu ibwano mbeno si uyasi kandi si wangabuwe kwenene muatebet muatwekire omunga ngakabi na nemu kukwa merera ina nemu kuhe dawa ukashende yende na romu utinjanduka na biri yuwandeke neryo munga nga inatasha kula vyomo chuma echume rera chiria eyo tukita mwe control akalebya amakunia wakubanamu ko mwanzo nga na malama kutse nga chinemo neryo tushabya tukayekasa okunywa busi obulumi erekuhwako semulamu abando banene bakayikosera haho obulumi bwewe bukabwa behwa nerinalengekania ati amabelama obukoni tubukatulera wanganatulera no mu 30 minute wanganatulera no musangu matu wanganatulera no kodawa ye kwanza tu ale wesi ye mulasi wo mulamu yehe itwe tukanza tutingumbe itwe tunzo mundu na yashabya kibuka anduka kwesho mundu akana lama obukoni sibwangasha kusobako ebyo tukanza byebyo kandi byo tukabasunzira byebyo kundi twe banganga tunasi obukoni bukabwa behambo mundu antuka nibo ukaluwa hwa mwakagala akeribwa nganata shakolo kobole mwatsi neri umuli amakoni na mwanga bya mweshanjer hakana bya mwakatambi nereganza makuta tami habu amakoni ewataluka amakoni akali ngomondo paka na erita ilusho monjengo ewataluka na rutukabura bandu tutino emu china witi akagala no munganga oyanga bahe dawo ina chine kandena nemu yita kulebiro byosi ati batahiye mwase mwendi okodawa kandi sibombwe kaula makuta manene ereba hedawa sibwambu ni business eributinerio tukaula hawe mdu fulani kaka ras akotrega twayifunza okubya netumbino itwangana sha wetika yokoche huwo eche namo basule mbere eribi una unalwere sali shuda ushuka kulisaya ukabenga unamu iko sara kutsebu okobendo binene kundi abantu banene hakabya mwindambi omundu nyalwala abantu banene babere lwala abanene bakana bulanga bane mwende shalama nerike bechike mukenderi at obukoni obu neru eri neri obukoni abajiran eba bakakubura mbukabiso ko obukoni obo bubona hekane fulani neru ichabya chika kubaisuti bwa mbeno na yembeno olwa ilwa hikire kwe omungu akabina nasi echero baba atimbeno nyimu nabwire ukesha byo nahulikire radio neretwa kutangazera mbeno angana bene murenge wakakobrekira okomulamo tuchikana bya chero chome bwana kere utitami muna sungana no mundu yeyi ama nikolere dawa kucha na mambo kuma dawa siwe tami na berelam sinabye ni wazire koko nene mwende shalam antuka tukabara bandu nibwambo isi watu amalibu tembeno swende shalama abando banene bane mulama kundi obukoni bukabwa bisunganane dawo eikana la mayabo antuka bukatibetetu obuli bukoni bukalama neri abando banene bakabulanzo edawo eyobukoni obo kundi okwila myamakoni kotse itwe banganga anduka ama experience apishene sana sana sana sana hakabya mumundu omunganga wawu na inyakubira ati anduka
atinaye ebyo nina.

vyamataluka one munganga wao nero tukana vura vandu tino ere vindulo munganga antuka sirilolo chechikana leka nokoma nokoma lupitali tukana transfer yomukoni omukoni oyu ehali iwe mutasha mtu aluhuwe fulani itwe banganga tukabi tunasi omundu oyanga nakolo ko chindu echo abi kabisa binyo mo mtu si bwambonari wangana tworera kuzeribu tunalio antuka tukabi tunalangiri hali yo mundu omundu oyu ehali iwe twangana tasha muhedawo fulani euniyo mo byalabya banganga mama ngatali kubrekwa nene ukabya eunatsungirwe kutsebo tu wabi na ikomo byalabya banganga kumbi omutema wawu inia tulera antuka nganza netengombe tu na momo na mtu kwa meke yu abandi banyo mushundi shulupiteli ayo antuka mutulere eribyo mo byalabya banganga itwe banganga iwe mukoni wangana bisiwa shechi ne mukukenderia omungange na bere kilangira kera omundu ono gokwane muhumulaho omundu ono kunde mwamalangiro mochinganga tuli mwabanganga abakatunza abantu tulimo nabanganga abakatunza eshonyama rero eshonyama shikana tunzibawa isi siribuwa nibwombo abanganga bake babiri yifunza ngabangaye ndoko mundu kobate omungange yakana langirane nyama atiengo kweno ngokuye mutayilingaho kutse sita bikalia kutse yamabyanga langire ebipupa bimabanga bikachima na iye kunde ni abiri yifunze ngoko akabina nasi emebat yanga na kulish bero bebere bisatu engo kutuka langira ya mabisu bomukawai na moya ngabyambene olulim olwemben beno sitwa ngowalu ali wetu abanganga bakana menye bat kabisa omundu ono alwere kutse obukone wewe obutolere dawe fulani nario injenga na bura bandu netino abanga ngitwe sichabo bawulikirire na mo bangabye ba farmasie eyo tu eyo mukana bye yo antuka imona bye mukabara mucha omomulenge wa owatulere abandu abumu abashicha kundi obukoni bukabwa betamba no homundu rero munashi amakoningo kwa katairo mundu hali abandi tukana yekisaya ebwat antuka inane nabe omubere akaluma kutse embeni kutse ahalen fulani omubere tu ebu wachuni keri yoko njengo aba ndibukira wakalera ale we omunga katu akanata kutengera nebinini atitaya nyuevi ukala ngere tu no mochero choma tu wanabi nyue binini ebyo kutse chindo chanale kubirati unyua kandu waka omubere obu haka haka obu wa makuni ibwa holo kibo tulera nerio abanganga ni bandu berisicha kande injenga nabya ngabura bandu netino ekindo chotwanga na ikazireko etwa yikolamo abira ababanganga wabyo murafiki wa munganga omunganga nduka hakana bya mukatembi wa muburut antuka munganga sina bere byani tena nitwa mubere wa ishabira la sako kandu fulani itwe banganga tukabi tunahikirie shodawa shomo mutwe antukane senen wamatabu ambuta kasho komeza na meza ikende vyenyike omundu akana kubrat ni kure bo yako lesaye kandu fulani kutse wende no mu farmasi wa mwan karana ordonas antuka tukana andike shusheso uyo mu farmasi bakwe chindu fulani tukabi twaberege byushebyo neryo tunawazire tute mama baba muwala okubukuni bwawo wamata ikeyo tulie no kutse wa masukulu piteli antuka tukakura sireke siheri ya katambi tukakusaba tu nerundi ya katambi amakoni abare bya manen kandi amakoni abare yeramen Dr. Muringa akabrikira abavenere abo si esa na mabondi abavenere abandu ababiresera kwe myaka neryo abandu aba ebo factire yabo bakanale hatrua e donge bakanale ha e factory yabo tukana abayo kasatu
unalangire efaktire eyo mundu weyu eyo mundu oyo nono ekare eyo faktire yeyu kwa mfano tuka yale byo bukone wewe edawa eyatolere iya yahambangana neringa $5 omundu ono inakende antukina kendere inakendere $5 itwa gabayo kane itwa bayo tutya twalabye muyomo mweringa please wale oluke tu okoba veneria busi na molwanga byoluba nzolu emichi mwase emune muyiwa ticha ohwa muringa mukaitsungo moshodawa antuka ebyo sini itsungo moshodawa tu tukana bura bantu tino esi wayeleka butsere shodawa mbalimbali esyangana bisi nemukuwa ticha okobukonyo bokwira uwite mama wau ni mwala ni tuseme angabi ni tati wau neryo tu babiru luba mulekera nyambo mbeno kundisha atirio omundu oyanga nabya kamulehere dawo kandi na nemwagalwa ebisandu bye byebika bimbae ini abaka inabya kakole kiringa chikube chilituhire ereho mulare we nenyumukana langira mtu bwambeno rero Bero betena emi omulirwei neryo abandu aba antuka okulupitali tukaba watika ya luba na isho dawa shabo shikabi sine disponible oko bulindambi mamabyo na mtu muna uchu mundo ulingo yu tu imwana musegeria omukweli tu bamabi ku icho kulupitali olwa Dr. Muringa omulengi ono ekoneneno unemwendela ngirayu baka kuhe dawa ambo faktire ya uyama vyeye $30 nero $30 ye yu eruwa marundi ya 7% kuti faktire ya u ilo ndebi yeye eye $7 ukumakuni wau antuka ukende ye kasa uwe turundiri ya vesenge tu netu tu tuka kushicha nga mama utumukulu kunde mukabi mwabiriko lishukazi senene ya adresi ulupitali omo Sandre Ville ya Butembo wabi hikomo Rikinishas okuna mwiso ye guduro eye Rikinishas okoba ngana sere marera kutse emutir aba ngana sere omo kakuba aba ngana sere omo chikurura mweyi eune mwasomo vile wabiko kijeki kutse eunio hoeveshe wabe sokechelalo echilalo chekijeki tu wabe na sokechelalo neru echilalo echo ewatashaba sulahake ukataki ko mwalima eyeriki ni sas aho bakana ula yahu karibira aba karibira sibale bulahalia neru tule fasi ya fans nabi karibira abo antuka oho wa muringa tu erinari eryo kwa muringa ngasoho wa muringa eri neryo mbeno baba kutse mama si wangabere rwayo kande wa mabebere rwalio wangana andika lutambi wangana miere ngale kala kutse tsachi kutse bike silo banza wandi kutse muringa ehe kutse wangana andika ni nimero ye telephone kunde wangana tuberekera neri tukendi kusubiria oko telephone ewana phone tu antuka tukapokera maapel na ndambi wa mabrekera Dr. Muringa ne saheno wa matabuti ngapima kwanza ngane mwende pokeresimu nerwa nebrut anama pokeresimu anama nikanire ukubuko niwa oko chuma antuka ukende ula 20,000 francs kutse na moya ngabye 5 safra wa ule minute nerwa mabrekera ngakwe nimero eye telefone enimero ya Dr. Muringa ni 09 75 97 94 13 09 75 97 94 13 okumwisho 13 kumwisho antuka handika kwile nimero Dr.
muringa. Kutuwa ndi kutu muringa selu banza. Ngata sasu ba moyo area mwisu. Kunde mbeno nalie buwelu baluba. Neti zero nefu. Septandisenge. Katre vendiseti. Katre. Nono. Tukata asha tuka. Kunde karenga mbeno. Elibu wayo volo volo namo vienga namo heri yako che woma. Zero nefu. Aho tunalia tuka. Septandisenge. Katre vendiseti. Katre vendikatre. Treze. Yeyo. Yeyo. Septansenge. Aho tunalia tuka. Septandisenge. Katre vendiseti. Katre vendikatre. Treze. Yeyo. Yeyo. Septansenge. Aho tunalia tuka. Septandisenge. Katre vendiseti. Katre vendikatre. Treze. Yeyo. Yeyo. Septansenge. Aho tunalia tuka. Septandisenge. Katre vendiseti. Katre vendikatre. Treze. Yeyo. Yeyo. Septansenge. Aho tunalia tuka. Septandisenge. Katre vendiseti. Katre vendikatre. Treze. Yeyo. Yeyo. Septansenge. Kwa vite kukubuhuti. Kutio kwa shu flare. Kutio kwa shu. Kutio kwa karoti. Kutio kwa kompre. Kutio kwa kakao kau. Kutio kwa makadamia. Kutio kwa moli. Na erio. Erioli. Lekana toka dikilo. Ereoma. Antuka iwate kali yuko chilo tu. Eliandika liti dikilo. Harina sikato ka kenzi kilo. Harina sikato ka ve kilo. Erioli. Ereoma tu. Abandoba vere. Na reta kukumbalio. Ni kazi. Embu tuwa yotu na utrei. Tukana tukere hayo kabandobo kumilfra. Tuka pimamo vimeziri meziri. Wamanza nene yene halia. Na uwe milfra akabi nangana tunga embuto eyerioli. Okolupitali olwa Dr. Muringa. Tukabi tunemuka ngiriri ya bando. Aba ngananza retunge shangoko. Wamabut inje oko shongoko na inganza retunga. Kutse nina utuwa mwanya. Ona nganata kamo shongoko. Kutse shombene. Kutse shalape. Kutse shukuru. Eshu wenewen, esho mukana langiro kwa foto, abando baka tumoko esho WhatsApp, antuka eritrungebe nduwa berengebio, china lubire, erita langira nayo, iye kutsemesha, euka trungayo, no yaketa ulayo, aka hali vyene vilo vikendi luo mongoko, kandiyo mumieze, isatu, kutse miezi viri, iya vire vyengoko baba, engoko na watsemerayo. Tukabi tunemubira bandu. Tutino etu nemui waticho muheke heke. Ituwa profite. Wamabi unawitio mwanya. O mwanya. Nererema. Parasele ya unenen. Chishi. Benu wangabi ulimulukateri. Rekereza ngomu katambi. E parasele ya weji. Omo mwanyoyu. Wamata ya himbire shongoku. Ni miezei iberikuti satu. Usha pimeisha buli yaba katu nge shongoko. Nga sikabi yangoko omu miezi menga. Kutse nga ikabi yangoko yanga nao vya kenzi dolari omu miezi menga. Neri omu anya wawuyu. Ulu ndi asa ituwa kukangania. E shongoko shikesha vya shawu. Na moshikendi vya siku ama kurune shawu. Sipa mtukei kumia shoku yehe. Nero tunemuka ngiria ya bandu. Okwevia. Eba nganatu ngoko shongoku. Wamanzerebe na wangana yifunza. Omore ngiono uhambei. Kande ukendi kukulupitele. Utinjenga sarachen. Antuka na ingasia yifunza.